0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya, terus?
5: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mams tahu,
1: pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya, Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan, dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

0: Moderator Ben dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, saat tubuh kekurangan nutrisi, suplemen vitamin dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, konsumsi vitamin secara berlebihan juga berisiko menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Dilansir dari berbagai sumber, berikut bahaya minum vitamin secara berlebihan. Kerusakan ginjal. Beberapa suplemen dan obat-obatan, contohnya licorice root, diketahui dapat merusak ginjal jika dikonsumsi secara berlebihan. Ini sangat berisiko bagi mereka yang sudah memiliki masalah ginjal. Bahkan, konsumsi vitamin C dalam jumlah besar juga dikaitkan dengan peningkatan risiko batu ginjal.

0: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
0: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Bright Zap usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
0: Tisa,
1: I call you later, bye.
2: First date gagal total, tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
0: Ini bunga buat kamu, sorry ya kemarin.
1: So sweet, first date jadi fresh date, thank you.
0: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Max Sickle baru, bikin nafas fresh and cool to the max.
2: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalanannya

0: aman.
1: Duh, lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Power Gang Push!
1: Jodoh, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
5: Padahal dikit lagi winner!
6: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
5: Baru? Wih, keren pack barunya!
6: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
5: Wow!
7: Cokodring hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
6: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco drink
7: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
6: Amazing.
7: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
8: Sip the mood feels good.
7: Choco drink
8: my food booster
7: menyala moodku.
6: Dari Wings Food.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
4: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winston.
7: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
8: Aduh, Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
7: Oh, bisa sesuai budget ya?
8: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
7: Oke, let's go.
8: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Sayangilah hewan. Pada setiap yang mempunyai hati yang basah, yaitu hewan, terdapat pahala dalam berbuat baik kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2363.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Radio Jati, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Koordinator Jaringan Santri Jombang atau JAS Ijo, Aan Ansori, mengecam keras pelaku kekerasan seksual yang melibatkan institusi pendidikan Islam. Menurutnya, pelaku yang merupakan tokoh agama maupun pengasuh pesantren telah mencoreng marwah lembaga pendidikan.
2: Sangat mengecam pelaku kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan institusi pendidikan Islam, pesantren, boarding school, surau, maupun institusi pendidikan yang lainnya. Apalagi para pelakunya itu adalah para tokoh-tokoh masyarakat. Menurutku para pelaku ini harus diganjar seberat-beratnya, karena mereka adalah para pemimpin yang harusnya justru memberikan teladan yang baik, tidak malah mendemonstrasikan hal-hal yang sangat memalukan. Para pelaku kekerasan seksual, para tokoh agama secara nyata telah menghinakan institusi pesantren, lembaga taklim, institusi-institusi pendidikan Islam yang lainnya, dan mereka harus minta maaf atas kelakuan seperti itu. Permintaan maaf yang sangat serius, terutama kepada korban dan seluruh masyarakat pesantren dan masyarakat Indonesia. Kedepan hal tersebut tidak boleh terjadi.
1: Aan Ansori juga menilai langkah pencegahan harus segera dilakukan secara sistematis, mulai dari penerapan standar pesantren ramah anak, pembentukan satgas di lingkungan Kementerian Agama, hingga membuka akses pengaduan yang aman bagi santri dan orang tua.
2: Sangat mendesak dilakukan Kementerian Agama, Robitotul Ma'ahid Islamiyah, dan semua lembaga yang menaungi pesantren dan juga institusi pendidikan Islam segera memberlakukan standar operasional pesantren yang ramah anak, pesantren anti-bullying, pesantren yang tidak lagi mentolerir adanya kekerasan seksual tersebut. Langkahnya bisa macam-macam. Yang pertama adalah bisa dengan melakukan capacity building terhadap para ustadz, para kiai, para bunyai, dan juga para santri maupun santriwati. Jadi mereka harus diyakinkan bahwa tidak ada satupun ajaran agama maupun hukum positif di Indonesia yang menjustifikasi praktek kekerasan itu. Yang kedua, harus dibentuk satgas di level Kemenag di Kabupaten Kota untuk memastikan bahwa para santri, para orang tua itu memiliki akses langsung kepada pemerintah manakala ada praktek seperti ini, untuk mencegah kejadian seperti ini terulang. Termasuk juga membekali para santriwati dan santriwan untuk mengetahui ada early warning system yang mereka kuasai manakala ada upaya-upaya dari orang-orang yang memiliki kapasitas di atas mereka berkehendak untuk melakukan kekerasan seksual maupun kekerasan fisik.
1: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata.

Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winston.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak Old Money Vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum.
7: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
7: Hai.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak Old Money Vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Moderator Ben dengan Insert Kesehatan.
1: Kerabat Moderato, saat tubuh kekurangan nutrisi, suplemen vitamin dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, konsumsi vitamin secara berlebihan juga berisiko menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Dilansir dari berbagai sumber, berikut bahaya minum vitamin secara berlebihan. Kerusakan ginjal. Beberapa suplemen dan obat-obatan, contohnya licorice root, diketahui dapat merusak ginjal jika dikonsumsi secara berlebihan. Ini sangat berisiko bagi mereka yang sudah memiliki masalah ginjal. Bahkan, konsumsi vitamin C dalam jumlah besar juga dikaitkan dengan peningkatan risiko batu ginjal.

Assalamualaikum. Fokus nih gara-gara tembangnya Ayu Ting Ting yang gak tahu kenapa tiba-tiba saya jadikan tembang pembuka di galeri dangdut. Sakit tanpa luka, gak bisa ngebayangin ya. Biasanya luka itu kan juga menimbulkan rasa sakit, tapi ini gak pakai luka tapi sakit. Bener, barangkali ada di antara kalian yang juga lagi ngerasakan yang sama. Gak usah khawatir, nanti saya punya tips sederhana gimana cara mengobati sakit. Tapi ini maksudnya sakit hati loh ya. Sakit hati yang bikin suasana hati jadi gak nyaman, tapi gak ada luka. Ya ampun, berat amat ya. Oke, lupain aja. Tunggu aja nanti ya. Dan yang pasti sampai di jam 2 siang saya bakal bikin sensasi senggol sana senggol sini. Dijamin gak perlu request pun tembang-tembang yang bakal saya hadirkan ke Anda. Pastinya bisa bikin suasana siang makin menyenangkan saja ya. Apalagi cuacanya cerah ya. Emang lagi musimnya cerah. Kemarin-kemarin kudu. Semuanya akan berjalan seperti yang diharapkan. Tapi kalau lagi ada yang gak enak badan, ya jangan maksain diri. Kondisi fisik yang gak prima, kemudian Anda punya tanggung jawab dan Anda melakukannya, barangkali nanti hasilnya juga gak akan bisa. Ya kalau sempurna sih gak mungkin ya. Artinya jauh dari yang kita harapkan. Nah, ketimbang nanti berantakan, mending ambil jeda, istirahat sejenak ya. Dan nanti juga saya bakal ngasih tips gimana cara di jeda waktu kesibukan cukup 15 menit tapi bisa kembali fresh, dan pastinya nanti semua yang menjadi beban tugas tanggung jawab bisa diselesaikan maksimal lah. Ini ada-ada juga sih perasaan, nggak pernah dengar kecuali di sini ya. Rencana kalian hari ini jangan sampai meleot ya.

0: 모두 다
1: Hai kerabat moderato, ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore, sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi bintang 5 di warung atau toko terdekat ya kerabat moderato. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
2: Power geng push.
3: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau
2: gak? Wow.
5: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
5: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing.
5: Masa gak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
6: Sit the mood feels good.
5: Choco Drink,
6: my mood booster.
5: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
7: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
8: Hai, sorry ya nunggu lama.
7: Hai Tisa, gak apa-apa.
8: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
7: Tisa,
8: I call you later, bye.
7: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
8: Hai, apa kabar?
7: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
8: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
7: Sama-sama.
8: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
7: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

siang saya buat Anda yang baru saja gabung di 107,2 Moderat FM. Masih barengan saya di Galeri Dangdut. Kesempatan, ya, kita sudah memasuki hari kedua ya di bulan baru Juni 2026. Barangkali Anda punya target yang istimewa di Juni ini, karena di bulan-bulan sebelumnya Anda ngerasa gagal. Target boleh, tapi kalau nggak ada langkah-langkah konkret ya sama juga bohong ya. Tapi hal-hal, ya banyak aspek lah yang memang harus diawali dengan target dulu ya. Tapi kemudian konsekuensinya harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi target kita, ya nggak sih? Oke, di menit ke-41 dari 10, ini sudah siang ya, siang. Saya tepati janji. Jadi kalau misalnya ngerasa nggak luka tapi sakitnya luar biasa, beda kalau emang kelihatan lukanya, itu biasanya ya sakit gitu. Jadi nyata itu, udah nggak luka tapi sakitnya luar biasa, ini biasanya hubungannya dengan masalah asmara, ya nggak sih? Selamat siang, Piron Lames. Ya, cuman biasa namanya juga umur ya, pasti ada berubahnya. Yang penting hatinya nggak berubah. Cie, Sayun yang ada di Lumajang, mudah-mudahan lagi stay tune. Capek banget ya perjalanan kemarin, tapi yang penting menyenangkan dan bisa kumpul, memisahkan, ibaratnya orang Londo itu bilangnya memisahkan balung pisah gitu ya. Ya mudah-mudahan November nanti kita bikin acara lagi, ketemuan lagi ya. Oke, salam buat semua keluarga yang ada di Lumajang. Udah bisa dengerin melalui radio streaming kan? Mudah-mudahan udah ya. Oke, selamat siang buat yang ada di Ciliwung, Mbak Neti, apa kabar? Buat Keiko, mungkin yang dimaksud buang mantan ya, bukan berarti mantan gak berguna. Tapi siapa tahu juga ada tembang dangdut yang judulnya mantan gak berguna ya. Ngomong-ngomong mantan, saya jadi inget di Kudus lagi. Nah itu kan biasanya yang paling sering buat ucapan kebahagiaan, mungkin ada yang lagi married gitu ya, atau tasyakuran dan segala macam, jadi wali kota, jadi bupati atau jadi gubernur dan selanjutnya, atau ulang tahun, ya nggak sih? Terus juga karangan bunga dalam bentuk duka cita karena kematian dan segala macam. Tapi di Kudus yang lagi viral ini, karangan bunga dari seorang mantan buat mantannya, yang isinya masya Allah agak vulgar sebenarnya, karena dia merasa diselingkuhi gitu loh. Dan di situ ada hujatan-hujatan, karangan bunganya itu nggak cuma 1-2 loh, banyak loh bener, ditaruh di halaman rumahnya. Kalau daripada kepo, silakan aja ketik di media sosial karangan bunga untuk karangan bunga untuk hujatan mantan gitu aja lah, pasti nanti ketemu ya. Ini lagi viral-viralnya ya, memang mungkin sekedar mengekspresikan rasa nggak nyaman ya, rasa disakitin. Itu juga termasuk kategori yang kayak tadi tuh tembangnya Ayu Tinting, sakit tanpa luka, ya nggak sih? udah berkorban mati-matian nih, nggak taunya diselingkuhin. Aduh, kalau gitu ya kayak si ini nih, Tiny Tap, buang mantan aja. Tapi kan ada yang buang, biasanya juga ada yang nadain, ya itulah hidup ya. Gitu ya Keko, yang benar buang mantan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh, Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Mitos atau ke fakta? Ke fakta.
1: Garuda tercipta setelah yang merdeka. Setelah Indonesia belum berdeka, memiliki lambang negara hingga 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Sultan Hamid II sebagai Menteri Negara untuk membuat lambang negara yang disahkan tanggal 11 Februari 1950 pada saat Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2
2: This is 107.2

istriku. Terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

kembali dari kawasan Serayu Barat Kota Madiun. Saya sinamukan lagi Galeri Dangdut ya. Oke, sementara sekarang kita sudah di 37 menit dari 11 siang. Saatnya buat Anda break sebentar. Kalau memang, tapi belum ya, biasanya breaknya kalau sudah zuhur. Tapi ini di jam 11.37 sudah masuk duhur belum ya? Ya sudahlah, paling sebentar lagi ya. Kalaupun untuk wilayah Kota Madiun, kalau wilayah lain barangkali apalagi yang Indonesia Timur ya pasti sudah ya. Oke, yang penting ketika kita punya jeda waktu meskipun hanya 15 menit, manfaatkan buat benar-benar istirahat yang sangat rileks. Rileks dalam pengertian di sini ya tubuh kita yang rileks, dari mulai leher jangan sampai ngerasa apa ya, kaku gitu ya. Caranya cukup digerak-gerakan dengan kepala, digerakkan ke kanan, ke kiri, diputar, boleh searah jarum jam atau kebalikannya yang sangat pelan. Ini akan membantu otot-otot yang tegang, karena mungkin dari pagi duduk kemudian fokus pada pekerjaan, apalagi di depan layar komputer dan segala macam, pengaruhnya kan banyak ya. Kemudian juga ada beban-beban lain, mungkin ada penetrasi dari pimpinan yang mungkin merasa nggak fair, nggak adil dan segala macam, atau mungkin terlalu membebani, atau mungkin dengan rekanan kerja yang sudah nggak bisa kerja sama lagi, ada banyak problem misalnya ya. Oke, dan sekarang manfaatkan waktu luangnya. Kalau lagi gabung sama saya, sebenarnya ini sudah langkah yang positif loh. Paling nggak dengerin dangdut, dikit-dikit bisa goyang, apalagi tembangnya salah satu teman favorit. Wah, pastilah semua beban jadi hilang, ya nggak sih? Terus yang penting ketika istirahat, posisikan tubuh yang senyaman-nyamannya, mungkin sambil berebah sebentar. Tapi kalaupun misalnya ada rasa ngantuk, jangan ditahan, percuma. Ini akan bikin badan kita jadi malah lungkrah ya. Ketika datang rasa kantuk, berebah sajalah. Mungkin ada di, kalau lagi di tempat kerja, dari sofa mungkin. Kalau di rumah no problem, langsung di tempat tidur ya, di kasur ya. Jadi manfaatkan dengan posisi yang tidak mengganggu tekanan-tekanan pada bagian tubuh kita seperti di leher, lutut. Itu jangan sampai, serilek-rileknya. Nah, 15 menit kalau kita benar-benar bisa terlelap, ini benar-benar menjadi kualitas tidur yang luar biasa. Dan akhirnya bangun rasanya fresh, bugar. Nggak menutup kemungkinan muncul ide-ide baru. Paling enggak yang tadi sebelumnya Anda ngerasa banyak tekanan, jadi suntuk, jadi aduh malas banget ya. Tapi setelah menikmati break sebentar, bisa tertidur dengan lelap, cukup 15 menit ini sudah luar biasa. Benar ya, artinya bisa mengembalikan stamina menjadi lebih prima lagi, bahkan lebih dari sekedar prima. Kalau nggak percaya, silakan. Kecuali kalau memang masih ada banyak tugas yang menumpuk, sementara ditinggal tidur. Nah, tapi kalau memang kondisinya memungkinkan, gak ada masalah kok. Yang penting biar benar-benar kita kembali dalam keadaan baik pikiran maupun fisik benar-benar kembali nyaman gitu ya. Oke, yang punya kewajiban sholat duhur segera tinggalkan saya di Galeri Dangdut. Nanti bisa balik lagi karena saya sampai nanti di jam 2 siang.

0: This is 107.2. Mod Rattle!
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Suntung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh, Tijus bang.
4: Tijus! Ah, seger.
6: Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: Sayangilah hewan. Pada setiap yang mempunyai hati yang basah, yaitu hewan, terdapat pahala dalam berbuat baik kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2363.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.
2: This is 107.2.

0: 모두 와.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: This is 107.2. Mod Rattle!
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
5: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
4: Oh, bisa sesuai budget ya?
5: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
4: Oke, let's go.
6: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: This is 107.2.
1: Mod Rattle!
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli.

0: sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

kerabat Murgato, sepertinya saya nggak bisa lama-lama lagi, tapi saya masih menyisakan ada 3-4-5 tembang lah ya buat Anda di program spesial siang hari ini, Galeri Dangdut. Sementara sekarang kita sudah di jam 1 lebih 28 menit. Sekedar mengingatkan, mungkin ada yang hak punya kewajiban sholat duhur tapi karena kesibukannya belum melaksanakannya, segera tinggalkan saya. Dan kalau juga belum makan siang, sebaiknya disegerakan ya, karena apalagi kalau rutinitasnya sampai di sore nanti. Ya, makan siang itu penting, kecuali kalau lagi puasa, beda ya. Baik semuanya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman dangdut di Galeri Dangdut yang saya hadirkan dari mulai jam 10 sampai nanti jelang 2 siang benar-benar bisa kariahkan suasana siang hari ini. Mudah-mudahan di sepekan dari sekarang kita akan sama-sama lagi ketemu.

0: Mode Rush.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
3: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Sagittarius 107,2 Moderato FM. Kerabat Moderato Olivia Rodrigo kembali melepaskan single baru berjudul The Cure, karya kedua dari album ketiganya yang diberi judul You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.

Karya ini dilepaskan pada 22 Mei 2026, hadir bersama video musik bernuansa klasik dengan latar rumah sakit berwarna pastel yang unik. Melalui lirik yang personal dan emosional, Olivia mengangkat tema luka batin, keraguan diri, serta proses menemukan kekuatan untuk pulih. Dengan aransemen yang lembut namun penuh emosi, The Cure menjadi salah satu karya yang menunjukkan kedewasaan musikal dan sisi paling rapuh dari Olivia Rodrigo. Oke, kerabat moderator, daripada penasaran sama tembangnya, mari kita nikmati dulu teasernya. Temukan versi lengkap di program Expresso yang setiap hari akan menyapamu dari jam 2 sampai 5 sore.

0: Mode Rush.
1: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
2: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
2: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
2: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Sayangilah hewan. Pada setiap yang mempunyai hati yang basah, yaitu hewan, terdapat pahala dalam berbuat baik kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2363.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Wings Care.
12: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
13: Fresh banget rasanya.
12: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
14: Iya lagi.
15: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
12: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
13: Fresh banget rasanya.
12: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
14: Iya lagi.
15: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
12: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Sagittarius 107,2 Morato FM. Kerabat moderato Olivia Rodrigo kembali melepaskan single baru berjudul The Cure, karya kedua dari album ketiganya yang diberi judul You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.

Karya ini dilepaskan pada 22 Mei 2026, hadir bersama video musik bernuansa klasik dengan latar rumah sakit berwarna pastel yang unik. Melalui lirik yang personal dan emosional, Olivia mengangkat tema luka batin, keraguan diri, serta proses menemukan kekuatan untuk pulih. Dengan aransemen yang lembut namun penuh emosi, The Cure menjadi salah satu karya yang menunjukkan kedewasaan musikal dan sisi paling rapuh dari Olivia Rodrigo. Oke, kerabat moderator, daripada penasaran sama tembangnya, mari kita nikmati dulu teasernya. Temukan versi lengkap di program Expresso yang setiap hari akan menyapamu dari jam 2 sampai 5 sore.

0: 모두 라고.
1: Welcome to podcast Happy Globedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
5: Hai.
6: Hai, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
4: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teteh? Teteh siapa?
7: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
8: Walah, Tijus.
7: Huh?
8: Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
7: Suntung itu, bos.
8: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
7: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
8: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
9: Kan minum es teh, Tijus bang.
7: Tijus!
9: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
7: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
10: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsu.
11: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
12: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
11: Oh, bisa sesuai budget ya?
12: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
11: Oke, let's go.
12: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Mitos ataukah fakta?
1: Garuda tercipta setelah 5 tahun Indonesia merdeka. Setelah memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum juga memiliki lambang negara hingga 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Sultan Hamid II sebagai Menteri Negara untuk membuat lambang negara yang disahkan tanggal 11 Februari 1950 pada saat Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107,2.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sehat alami. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Sayangilah hewan. Pada setiap yang mempunyai hati yang basah, yaitu hewan, terdapat pahala dalam berbuat baik kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2363.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Operator Bank dengan Insert Kesehatan.
1: Kerabat Moderato, saat tubuh kekurangan nutrisi, suplemen vitamin dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, konsumsi vitamin secara berlebihan juga berisiko menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Dilansir dari berbagai sumber, berikut bahaya minum vitamin secara berlebihan. Kerusakan ginjal. Beberapa suplemen dan obat-obatan, contohnya licorice root, diketahui dapat merusak ginjal jika dikonsumsi secara berlebihan. Ini sangat berisiko bagi mereka yang sudah memiliki masalah ginjal. Bahkan, konsumsi vitamin C dalam jumlah besar juga dikaitkan dengan peningkatan risiko batu ginjal.

0: 모두 다
1: mitos ataukah fakta?
2: Garuda tercipta setelah 5 tahun Indonesia merdeka. Setelah memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum juga memiliki lambang negara hingga 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Sultan Hamid II sebagai Menteri Negara untuk membuat lambang negara yang disahkan tanggal 11 Februari 1950 pada saat Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat.
1: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
3: 107,2.

Selamat menyukai informasi Moderator FM Madiun. Selamat malam kerabat Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan ketawa yang membuat kita semua bahagia dan ceria di kesempatan malam hari ini, di suasana yang terang benderang, penuh dengan gemerlap bintang dan bulan purnama di atas sana yang menambah indah dan syahdunya suasana kesempatan malam hari ini. Kita sudah memasuki bulan baru, bulan Juni 2026 1447 ceria. Tepatnya kita sudah berada di tanggal 2 Juni 2026, Selasa Kliwon. Wah, untuk pasaran harinya. Untuk panjenengan yang mau bergabung di kesempatan malam hari ini di program Dandut Langgam juga Campur Sari, silahkan monggo, jangan ragu-ragu. Anda bisa gunakan WA SMS di 081-234-147-272. Telepon online offline masih di 0351-454-3312. Atau bisa bergabung lewat IG-nya Moderator di @radiomoderatorfm, ataupun Facebook fanspage-nya Moderator di Moderator Spasi FM Spasi Madiun.

Terima kasih kami masih menyimak terus di berita FM Channel Musik dan Informasi. Maka tentu bagi pun wonten Aizy Deru. Aku tresno marang sliramu. Ajeng Febria sinar dengan Adinda Rahma. Sampun kaula traken. Cuma angka saking tabuh 8 dalu langkemun sampun 11 menit. Ateges badhe kalajeng akan malih wonten ing program dangdut langgam lan campur sari kalau dengan dalu menika. Nggih. Ngaturaken gumanuwun dumateng panjenengan ingkang dalu menika tansah setya lan tuhu. Ampun tida-tida mbok bilih ingkang badhe ngersane tembang dangdut lan campur sari, monggo saged sambetan. Nggih. Mas Akvan, matur nuwun sampun midhangkene moderato. Apa mulai ini? Dap, Mbak Yomi, Kang Dalu, Lajeng, Mas Indra, Mas Budi, Mbak VL, Mas Tommy Sakti, Mas Sinten mulai ini, Mas Nizar, Mas Agung Warung, Mama Tiara, wah, foto profilnya ganti nih, alhamdulillah. Mas Adi Tonton Jiwan Ceneli, sehat ge, alhamdulillah. Mugi-mugi tetap setia tu midangkan yang moderator. Kalau jangan dalu menikolan wonten program-program saya nasi pun ganti pun giarakan nomor radio moderator FM. Perungu tau, napa mas? Suara napa nih? Suara mus. Suara tikus mas. Buatan suara ni gila. Belum. Suara kerungu bangetan jenengan. Kalau dengan saya menikah, para pemidang sutra senang ngancik wonten ing wulan enggal inggih menika. Niki wulan besar kita sih. Zulhijjah sedap malih mlebet wulan Suro. Tawi Muharram. Wabile mboten kelantu mengke dintene Selasa Wage 16 Juni 2026. Nggih, 1448 mboten 1447 malih nggih. Mlebet wulan Suro tawi Muharram nggih. Nah, pramila saking menika, mbok bilih tasih kathah sanget kegiatan-kegiatan masyarakat ingkang wonten gandeng cenengipun kalian wulan besar utawi wulan Zulhijjah, kados dene mantu ngunduh mantu gitu, supitan utawi sunatan utawi rejang hernawa supit, jenenge akeh utawi tetaan gitu. Lan sak pitunggalipun nggih. Kata sangat ya, acara ingkang dipun giaraken ingkang dipun gelar nggih. Mugi-mugi samudanipun menika lancar nggih. Wonten ing dumateng panjenengan ingkang dinten menika tasih ngraosaken naminipun tiyang patus pangko jiwa nggih kadang kawis enten lancare, enten serte wontene tetep ingkang dipun lampai nopo usaha ngibadah nggih, lajeng nopo dikir lan wirid. Nah nggih, kula wawuh sonten pikantuk amalan saking salah satunggaling apa mas piantun ingkang sampun kondang kaloko dunya akhirat. Udah lain sih. Lanjut. Piantun ingkang mijil saking laladan Ponorogo. Lerasipun saking desa Pandiwatu. Ya, ngerti mas aku wongin. Mbah Kaiton, Mbah Sinton, Mbah Yai Kasano. Nggih. Lumantar napa usaha, lumantar ibadah, lumantar dikiran wirid, insya Allah samu barang perkawis engkang ruwet meniko bakali udar, sing abot bakal dadi enteng, sing aduh bakal dadi cedak, sing mokal iso keporo nyoto, mokal iku mustahil nggih ngoten niku, sing saedik iso dadi akeh. Duh, carane pripun menika paring ijazah ngata-ngatai inggih menika maos umul kitab. Umul kitab niku Suratul Fatihah niku lho. Nggih, temaripun kula panjenengan ingkang muslim, nggih. Lah sing lah niku kula wastani Kak Mbah ya ikasanun. Niku ngoten. Lah nggih, semakin kita
punya hajat yang besar, semakin kita memperbanyak membaca suratul Fatihah baik di pagi hari ataupun di sore hari. Ngoten niku. Jumbo kalian hajat kula panjenengan pengen apa, pengen apa, pengen apa, nggih. Tawasul langsal asal tengganjeng Nabi ila hadrat Nabi Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah ngoten. Teng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Mas pareng mawon. Baniku Fatihah. Nggih. Donga jumbo kalian hajat kula panjenengan insyaallah dipun ijabah. Ning kudu napa? Istiqomah. Istiqomah niku continue terus-terusan. Ojo nek pas butuh mawon nglampahi, nek ora butuh ora gelem nglampahi rumangsa wis bisa. Kudune pripun? Ojo rumangsa bisa-bisa ngrumangsani panjenengan saged ngeten-ngeten saged ngono ngene keranten menika rahmat ridho kanugrahan saking asanipun Gusti ngamuk kuwaos ngoten lho niku ngoten aku serane wis ra butuh donga biasane yo ngene lho biasane ngene kri yo ngono lange to keranten wonten sifat sombong kalau wau ingkang dadosaken kula panjenengan menika tebih saking rahmat nikmatipun Gusti Allah masane pripun gitu. Sing kula aturaken kalau ben usaha tanpa doa niku jenenge sombong. Kita usaha terus nanti donga sombong masane usaha mar lancar terus ora nek mandeke rodo niku bebasane niku muter. Ora nang dhuwur terus, kadang tengah, kadang nang ngisor. Lan sak pitunanipun. Nggih. Ndonga tok tanpa usaha, bohong, ngimpi. Tidak akan ada hasilnya. Dados wonten usaha, wonten donga, wonten ibadah, dzikir lan wirid, nggih. Nek disingkat men duit doa, usaha, ikhlas, tawakal. Dhumateng arsanipun Gusti Yang Maha Kuwasa. Ning kudu istiqomah. Panjenengan kudu gadah amalan utama. Wong urip niku lho sing dadekne panjenengan luar biasa niku kudu gadah amalan utama mboten wakah sah kata-kata sregep nglampahi salat jamaah gangsal wekdal napa mulai salat subuh gasik teko sik dhewe luar biasa. Nggih, nek mboten ngoten gadah amalan salat sunah qiyamul lail tahajud, gadah amalan salat sunah qobliyah subuh sing ganjarane menika nglangkungi donya lan sak isine. Nggih kok blas subuh salat sunah wajan niku. Lajeng salat duha. Pun ten jenenge istiqomah sing pundi nek nglampahi sedek kula kinten mboten saged. Mesti enek satu amalan istimewa menika ingkang dados pangkautan kula panjenengan. Nek kula gadah sederek wonten ngawi naminipun Mbah Pujangga niku le amalan niku sing nggih sanesipun salat gangsal wedal nggih niku qiyamul lail utawi salat sunah tahajud niku luar biasa fadilahipun utawi manfaatipun tumrap kula panjenengan nggih to sing kala wau kula teraken ndadekne perkara sing ruwet dadi udar nggih to sing adoh dadi cedhak sing angel dadi gampang sing abot dadi enteng sing sithik dadi akeh. Oh, I don't know.

aku Kiai Haji. Titelku iki dereng kantenan lebet swarga, sapa sing jamin? Keranten apa lebet swarga menika hak

Allah, wong ki sing oleh rahmat nikmatku tak lebokne swargaku iki meskipun wong ning donya alim tapi ana perkara sing dhewe ora sadar, ana perkara sing dhewe iki kadang gawe kapitunan, ana perkara sing dhewe kadang gawe dolim ning wong liyane ora tak lebokne swargaku. Lho ngoten panjenengan arep-arep swarga lumasane lho sing gawe nebas gitu. Sing gawe swarga sing duwe sinten rumangsane Gusti Allah ngaten nggih. Kudu dunung niki. Walah lah nggih no Mas. Kudu dunung ora dunung nggih berbahaya gitu. Kadang wong niku golek napa wasilane ning ora sing dituju niku napa. Nggih. Jenenge arep nang Surabaya tuh jenenge Surabaya wasilane napa numpak bis. Gue jenengan arep munggu ning ngarep ning tengah ning mburi padha mawon. Nggih, kanthi rahmatipun nikmatipun Gusti Allah tekan Surabaya umpami ngaten. Tujuane kan mriko. Masih lain nek numpak kendaraan, sepeda motor, enten numpak bis, numpak kapal terbang lan sak pitulanipun ning janjane nggih sami. Muara atau tujuan akhir dari sebuah kehidupan adalah ngaten. Kok abot minta Mas, pirang kilo abote kok ya jenengan iki. Nek gak boleh ora aku omong ngeten iki, kranten menungsa niku kadang kawis wis rumangsa iso nyapa-nyapa orang bisa ngrumangsani bahwasanya apa yang dia miliki sekarang, kepandaian, kecerdasan gitu, intelektual yang dia miliki itu adalah semuanya anugerah Gusti Allah. Wondene suatu saat panjenengan dipun paringi napa nggih? Anugerah kalau wau suatu momen di mana hal itu tidak bisa panjenengan miliki lagi nggih sampun. Kranten sing gadah sinten Gusti Allah. Kula panjenengan niku namung pikantuk anugerah. Diparingi anugerah pinter, dadi wong sing pinter, aja minteri, aja keblingeran nggih ngoten. Dadi napa diparingi anugerah tiyang ingkang sugih kudu loman gitu. Kudu remen weweh, remen tetulung, sedekah jariah lan sak pitulanipun. Nah ngoten lho. Jumbo kalian bidang di dhewe, dadi wong tani kudu petani sing amanah. Jadi pedagang jujur timbangan nih zaman dulu kan timbangan lansak pitulannya pun sak pitulannya pun jumbo kalian bidangi piyambak wonten wonten ini wonten klenta ini pun wonten kirangi limrah jenenge cermanuso limrah mesti enek kurangi enek salahi enek luwihi gitu lansak pitulannya pun wonten neng alam dunia soalnya awur kanca kancane gitu. Ning sing penting kula panjenengan nggih mugi-mugi tujuan gesang kula panjenengan menika nggih ngleksanani napa ingkang dados awal penciptaan kula panjenengan nggih menika beribadah kunjuk dumateng kersanipun Gusti Allah ingkang Maha Mirah nggih. Tidaklah aku ciptakan jin manusia hanya untuk beribadah kepadaku niku lho. Beribadah ini kan ada ibadah makdoh, kuiru makdoh, hablum minallah, hablum minannas. Kata dipun katasaken estu. Kudu dicakne tenan, wondene sakniki keadaane sedang terhimpit, terjepit, banyak masalah, banyak cobaan, banyak ujian. Yakinlah bahwasanya Anda akan dinaikkan derajatnya oleh Gusti Allah. Ngono ya Mas. Nggih, aku sering jujur Mas ngene-ngene abis UDFG. Aku wis cegah niku pegel. Bahasane wong ponrogo cegah. Aku wis tuwuk bahasane tiyang etanan tuh niku wis wareg nggih. Wis dawek lan sak pitungelanipun wonten niku. Gusti Allah kok ramen le paring pucapan nggih. Sapira gedhene sensoro yen tinampa ambung dadi coba ingkang tembe salajengipun damel mulya ngoten lho niku kan terusane. Sapira gedene sengsara yang tinampa amung dadi coba ing tembe mulyane bakal nemu mulya utawa bakal oleh mulya
kelanten om rokan dine om.

nek angge kamulyan ngoten lho. Ngoten nggih, nggih. Lungge lho. Jenengan titeni wong sing diuji oleh Gusti Allah pertandani mbok pilih yang menika dipun sayangi, dipun tresnani, sing gak nate diuji diumbar jujur oleh Gusti Allah ana teng nglampahi ibadah. Ya Allah, habu minanas. Wis apa-apa dipikir dhewe, dinggo dhewe, ra gelem disedekah kelan sapinanipun. Niku tepange conto. Niku namine istidraj, kenikmatan semu ning donya tok ning kene akhirat bakal dibendu. Duh, tenane Mas, nggih. Aku ditanggo Mas, nggih. Rantai ibadah karo tangga cethil, gene ngelok-ngelokne, diutangi angel, medit. Wong cengkre, aduh nek kata-kata cengkre ini kalau wis rada piye Mas? Lho, niku nek tepangi contoh kalih Gusti Allah. Dipun paring istidrot kenikmatan semeneng donya digawe sugih sesugih-sugihnya. Tengah akhirat digawe marat semarat-maratnya. Lho. Ngoten lho. Donya niku sepira lawase bebasane mung mampir ngombe saumure kula panjenengan. Nek ibadah dumateng Kanjeng Nabi seda nalika yuswa swidak 3 taun. Wonten niku kula panjenengan sakniku pun umur 40, 50 swidak nggih. Wong urip marani patine sakjroning urip tata-tata pirantine wonten sak menika ingkang umur 70 taun enten 75 80 menika bonus kedang ngaturaken raos syukur alhamdulillah konjuk dhumateng asanipun Gusti Allah Kang Maha Mirah. Kanjeng Nabi mon swidak 3 taun aku umurku 70 taun kudune aku luwe nglampahi ibadah ibadah magdhahipun dhumateng asanipun Gusti Kang Maha Kuasa nggih. Mboten nah ini sing rabine bojone telu enten. Umur pitung dasa niku bojone tesih 3. Pripun njenengan? Enten niku contone tesih tiyang tesih sugeng. Nggih mboten tepiking mriki daleme. Tenane Mas, nggih ngaku dhewe. Ngaku dhewe ngoten lho tiyang niku. Inisialipun Mbah S ngoten mawon. S Mas. S teh, S padeng. S oyen. Duka. Jeng ngoten nggih. Sampun kula panjenengan tansah sedonga dumateng ngarsanipun Gusti Yang Maha Kuwasa, sepira gedene sengsara yen tinampa ampung dadi coba ing tembimburine bakal nemai mulya. Bikauli bismillah ngatang-ngatai menika dikir wirid Al-Fatihah. Martadilah namung arang-arang dipun Gusti Allah. Nggih mugi-mugi sedaya masalah enggal sirna nanti kalian bungah. Harap niku angel masane jenengan. Jenengan penak karek uah lah sing ngomong teng mriki golek perwakan ti kudu ngampe tekan buri. Ora enek basa-basa untuk mriki giaring kok mangsane. Nggih sampeyan terus ngoten. Yang saya ketelah menterakan pinanggi malih mengke wonten sesi candaipun tetap setia tu manungkiraos teman-teman Drata FM jalur musik lain informasi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

Untuk penjelasan yang masih menyimak di program Danulam Gama juga campur sari malam hari ini. Sementara sudah 15 menit berlalu dari jam 9 malam. Sumpah ingati sayang singkon yang nggih.

ngetraken kuwi panuwun kleru lah mencet. Arek mencet potensi kleru mencet irung gitu. Pirang-pirang dinten mboten jawah nggih, siang sumuk kepet-kepet nggih. Kalau wong ngaten wonten tlatah alun-alun lan sak kiwa tanganipun kahanan ugi mekaten ingkang dipun raosaken kata ingkang do. Mboten sambat pripun rezekine bakul lho siang-siang ngono. SS niku wah pawayutan luar biasa. Ning kedang atos-atos. Nek kula pribadi ngoten nek banyune es utawi toyo es niku mboten air mineral, mboten air murni lho nggih. Ora air mineral ngoten iso gampang kena atau ilek dan sebagainya. Wong jenenge tiyang niku gadah panggautan dhewe nggih. Nek kulinane ngombe es dari sumber air mineral, wus ngombe yo isu awan wengi nggih to. Insyaallah nggih tahes, etes, tapi nek panggautane niku ngombene air es dari air mineral terus dadi banyu biasa napa mule banyu godhokan ngoten walah iso watuk pilek data es to niku. Pramila kula panjenengan kudu nyorteni awake dhewe-dhewe nggih to. Aku ki nek seneng es seneng tapi luwih becik tuku es mboten sah ngagem es. Pamoto kudu mas es oyen mas mboten sah ngagem es mengke es kula tambahi komleh. Terus tambah SD koma. Sadurunge nggih anu no damel toyo SC ning kulkas diparingne freezer. Lagek didamel piambak teng dalem tambah SD ning omah. Nek gak percaya karo napa? Ingkang sadian, engko tetak tekok nggih dikira gak percaya ngoten. Lebih baik ngoten. Kok mboten ngagem es nggih mboten ana apa? Ben mboten pilek. Ngoten nggih. Es tu nanti tani mawon jenengan kok biasanya ngunjuk es dari sumber es batu air mineral terus tiba-tiba jenengan tumbas es nopo teng pinggir dalan, es gadis cantik nopo es perawan tiada tara nggih tiba-tiba bandung watuk pilek nggih berarti toyone nggih wala alam ngoten nggih. Njogo wae dhewe lah. Ngeten iki nek panas ngeten iki napa nek mboten nyerang es teh gitu. Diatur seger bolak-balik hati-hati diabetes kadar gula tinggi. Duh kok iso Mas nggih. Jatah kula panjenengan iku esuk sore kok lho. Wis jam 8 rada panas sithik ngombe es. Mungkin jam 09.30 ngombe es neh. Mungkin jam 12 panas kenteng-kenteng ngombe es. Jam 09.30 ngombe es. Bar magrib ngopi, wiyo apa ya arek kula? Gula. Gini apa dan? Nah, ngoten lho. Nah, aku senani anu Mas. Teh tawar anget lho, ngoten ana apa sehat. Kerantan yang panas-panas niku untuk melancarkan peredaran darah, biar tidak tersumbat, ben ora nyangen, ngunjuk sing anget, anget. Nggih, toyo anget. Es anget. Kadang aku kan tiyang mboten kantenan. Wah, panas kok kene-kene kon ngombe sing panas-panas to, Mas, panas campur panas. Lah ya umop yang jero dari sapa? Ora kulino soale, nggih. Bisa karena terbiasa nek ora kulino nggih diomong ya pangga, angel. Gugu karepe dhewe ngoten. Nah. Omleh. Berita-berita ingkang mbok menawi menika kula mau siang kula panggih tiyang anu linuwih ingkang mijil saking laladan ngariboyo namipun Mbah sinten nggih namipun kalih tangga kula sami Mbah Sadiran nggih Mbah Sadiran kang wonten ngariboyo Magetan nggih wonten telatang ngari boyo magetan panggih kalau ngene nomor telepon ing kula sungun mbok menawi sak wanci-wanci betah betahnya apa jagung janduk kula diemen jagung janduk kali tiang-tiang sing linuwe-linuwe sing gadah kawas kitan lebdo ing pamawas nggih to nawung kidho tanggap ing sasmito
saged napa nggih

circle-nya A, circle-nya B, circle-nya C. Circle itu lingkaran. Komunitas, pertemanan, relasi pertemanan ngoten niku namanya circle atau lingkaran pertemanan. Adik cukup tahu saja mana yang cocok dengan circle kita dan itu akan terbentuk dan terbangun dengan sendirinya. Wadah cocok karo kae ternyata. Tenang nggih. Plus minusnya tetap adik iki yo. Yes, gak apa-apa jane kekancan. Nah, ngoten niku berarti di circle ini Anda berada. Itu niku kudu dipahami estu. Jangan memaksakan diri masuk ke circle yang Anda tidak mampu berada di dalamnya. Lama-lama Anda akan keluar dengan sendirinya karena apa kecerobohan yang Anda lakukan. Oke. Contoh sing sederhana nggih, circle-e pomone circle sosialita adalah gitu. Sing lanang nyambut kayak ini petana, petani. Petani sing wedok nang omah cekelane handphone. Handphone nek gak sing promek kae ora gelem njaluk niku didole lah pedet. Pedet regane pinten? Pedet 15 juta ora kurang dol nih gabah. Jangkap selawi yuto tukone promek. Boten promak lho nggih promek. Benten ning sale. Promak obat lambung. Promek niki. Ngonten sosialita petuk kanca kancane apimu api mentayu. Heeh, nek kene bojoku, bojoku kerja ning ampek gegere bebengkung kileng-kileng. Bapak mawilane enten kata-kata saking salah setunggaling alim ulama gitu. Papa jemburis, mama modis. Nggih. Mama glowing, papa gulung komeng. Masuk pada sosialita yang bukan levelnya, akhirnya kan makso gitu. Sing kudune ora sak level gitu. Ndangak terus ora gelem ngingu ngisor akhire kesandung kedabruk niku lambe kula dhewe gulung komeng karena bukan circle-nya, bukan tempatnya, bukan wadahnya di situ. Wong niku gampang nek gelem nedon rimo samudayanipun mesti ini bakal dicekapi kalih Gusti Allah. Min haitsu la yaktasib pun sah kuatos rezeki sampun ditakar, tidak akan tertukar. Nggih. Ampun sah kuatos babakan rezeki kok mamang kalih Gusti sesuk arek mangan apa, sesuk ngombe apa, sesuk piye kegiatane mboten sah, sing penting kaya banyu mili ini lho. Ang laras ilining banyu ngeli ning ora keli. Kita bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Apapun yang terjadi kita adaptasi, tapi jangan meninggalkan kearifan lokal yang ada pada diri kita, pada adat istiadat kita. Ojo ditinggal. Oke. Nggih. Ngoten. Ceklane HP. Jagongan lihat WA niku nggih ora bayogi gitu. Wong nek petuk karo koncone ning suatu pertemuan atau tempat suwe gak petuk HP-ne selehne. Jagongan pat mata secara physically, physical touch. Wah. Sentuhan fisik, salaman, rangkul-rangkulan, plak-plak-plak-plak koyo koncone dhewe tenang nggih petuk koncone kok masane. Nggih. Ngoten niku. Nggih. dan lain sebagainya yang kamu tersangka sempat keluar sepetakan setengah-setengah. Oke, jangan terlalu apa nggih mengutamakan yang namanya modernisasi, karena modernisasi itu akan membuat kita menjadi jauh dari orang yang ada di sekitar kita, baik itu keluarga, baik teman, sahabat, dan itu lain dan sebagainya, karena kita terlalu fokus pada yang namanya alat komunikasi. Si tengah jenggol panjenengan saat ini lho, sana si pun monitor radio ini panjenengan napa tuh kaos tenan gadget oleh HP oleh Android oleh nggih Apple kroak ya oleh lan sak pitunggalanipun nggih pramila ketentipun wis katosaken estu. Itu adalah setan dalam bentuk modern yang bisa menghambat aku kula panjenengan menjadi pribadi yang tangguh, yang mandiri, dan bisa bertahan di tengah

krisis planet yang saat ini terjadi. Wah. Ya oleh nek waktu ning ngoten lho, jangan terpaku selama berjam-jam di depan itu menggunakan itu, nggih. Waktunya kelape, waktunya dikir, waktunya wirid, gitu, dikir wirid, waktunya ngibadah, ngibadah, waktunya nyambut damel, nyambut damel, nyambut damel nggak kemape mas boten napa-napa, yang waktu itu pun batasi. Ojo budunya, burundunya, nih gak keburu malah aduh sing ciloko, loro, bono nentek nggo nambah, kelan sapi tuh nani pun, kadang kawes makan, gitu. Satu semoga teman-teman datangkan teman-teman dari pun, Mbak Woro.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

Gue pilih pari pun agam lantarakan program dalam berdekalo dengan talim ini kalau lantarakan gue main pun agam kawi gato sani pun sukan talim semua bisaan kan di bintang kasih atau jauh-jauh jantik tapi jangan kau sara di moderator kalis dari ingat sami kalau salami lami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya

0: Cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh. Yungsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yungsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yungsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!

0: Mitos atau ke fakta?
1: Burung Garuda adalah makhluk mitologi. Faktanya, burung Garuda tidak ada di dunia nyata. Burung Garuda ialah makhluk mitologi zaman kuno dalam epos Mahabharata yang dijelaskan sebagai makhluk setengah burung dan setengah manusia yang sering digambarkan memiliki bulu emas, paruh, dan sayap seperti elang hingga ukuran tubuh yang besar. Konon katanya, burung Garuda sangat besar sehingga dapat menutupi sinar matahari dengan tubuhnya tersebut.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107,2.

0: Money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: tiga hal yang dibenci Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membenci bagi kalian tiga hal. Pertama, katanya dan katanya, perkataan yang tidak jelas sumbernya. Kedua, menghambur-hamburkan harta. Ketiga, banyak bertanya hal yang tidak perlu. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.